Tirinkaano mare mu o wa bansu kunyini tokondi jamu njeme sar ado Céline Diop do ajaratu Marie Claire Sen yano dangani sawa kenga kibare mpo anunguna humbe gatengana kata kutu yutugu nuku kibare mbatenga lenki soba kewuna nukubigini sikat jam nyajo baninga ida minyo kore mwenye jamani nyumanke preza Basiru Joma Jakarfai anda mwenye kuna gatengana kata kutu yutugu nuku kibare mbatenga agar diga mingu tukuna rakonanti migara sembe talankini aga tengana kata kutu yutugu nuku karanga ado farakundu koro bieno igara dabari iga akili akte kata de la decentralization ado hoga tengana kata nyinyu kukibare mba tenga migara kurosundu koro dabari kenkara bauni wajibi nyani kuna ina sembe talankini aga tengana kata kutu yutugu nuku kibare mba tenga kengana dangi director general office national d'assainissement du Sénégal iga khili onasa agani seni jena araga trendu dabari noko wegene chanchenu beno gimaga komina jurbel banenga bauni ke khaho bega tengana kudo jinkilu ko khibarenga ina amuko gemunde a ken seni jen ko nara konanti sewo burunga gollo khoro beno gara jopa no ko begeni jurbel kutiyam banenga ado tuba bane bauni gama kenda baru kuna khaho nganare aray khotampo khode lite aga tengana kata ji enkilu ko khibarenga kengana dangi resultat certificat de fin d'études élémentaires ira konanti ko si deb ko anguna e ga khili coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique ira konanta ngana kamisu wuto guna tankabero yumu nakate kunyanda certificat ke kira khalin ke kwarada baga ina kursundo qoro dabare aga tengana kata kenkara bauni na wuto 2025 sine ke guna ado 2026 ina kursundo dabare kenkara bauna wasi kilen ke kwata igan khaw fra kundu su dabare ne ina adabari timo konga ona khibaru ko nyamanti coupe du monde Senegal jarin tonkuna daru ido Belgique na kanga imala gari walen kita Belgique kuna yanda walen kite kama dimabe kuna Senegal jarin tonga aga nyigara binu hilli kita ado harbane Belgique jamanen kuna aga toko minute no tame binu siki kuna ida Kenya rondi bisi kandi kuna penalty nyane ken kuna lenke kwada Belgique jamanen kuna yanda ngi 8e de finale Trincano marim lenke xibar nu koy njeme sara ado Céline Diop do ajarato Marie Claire Sen yanyo dangani sawaka nga katakani kuna ma hadisi segari ana xibaru tan nu kinyanda kay manden kanne.

jokka njala paax Khadice Cissé no yegnit ke dawni togo nana mandeng i ngidma fop yongna fop no yegnit ke ibisi danun jeme sar oten faruno chalel ke no machine ne ayon ten fa Marie Claire Sen i edit kandek fo kel fa ke andone den dohne ha dika he den ko ende fo andone no khaple ke ambuga dal kerefna chalel den foku andone ka taref ke danjir nyora no ha dika he daso ndohne na ke ne fop fo gono ka andone ambuga dal tayo de la mojo journal bo atax dal danjego xetola andone ambi antenne no pôle territoire keke dambu koy ke andone ten defu acte 4 de la décentralisation da atit den chupit amoja bat koy sax no ke xelna lanqe kam ka ga sax kel fakene ande fa andone no xaple ke ambuga dal ke refna chalel den ref ka andone ka tayo do kam ha dika xeda ndox neena i mbaftanga maga rek bo fandik no yeg nit ke i lay ka rek no kel fa fe dox neena ke xotna na ona sarefa seni jen seni jen ko ya jega chalel ka andone edetik an meref na jurbel no chalel ka ga sax ni taye dal chalel ka way njofa pam ya mo det lo xangan no xaple ke danaka ndiga fada to pofi ke ande fo andone ana ngidita ma ga ref na pana la na jurbel o ten seni jen ko ya tadetik na chalel ka ga bakande na no kenatax ka bo wa jurbel mu cho no pofi ke ne na njaba an ni taye